0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: མ་སེ་ཡ་དེ་ནང་ང་ན་ཅུ་ཅི་ཝོ་མ་མ་ཡ་མེན་ན་ལུ་ཁི་ཝོ་མ་ལེ་ཅུ་བ་དེ་དེ་ཅི་བ་ལ་ལ་ཅི་དེ་ཅི་ཡིན་དུ་ཅམ་པ་ཡིན་ན་ཐང་ང་ན་ཅུ་ཝོ་མ་དེ་ཅུ་བ་ཅོ་ཅི་ཅི་དུ་ཅམ་པ་ཡིན་ན་མ་ར་ཁི་ཅུ་ཅུ་དེ་ཡིན་ན་ལེ་ཨེ་མང་པོ་ཅི་དུ་ཅུ་ཅམ་པ་ཡིན་ན་ས་ཏུ་ཕུ་རི་ཁི་མང་ཅོ་ཅི་ཅོ་ཡི་ཅུ་ ཁྱི Maria, that you do with this travel.
2: Legila,
1: Martin, Chasum Suata, Yam and Anazu, Zamachube, Gobsuina, Taker to Luna, Nature, that thing Anazu Purichin when a Chasabin saves it like him your valor.
2: Legis,
1: there Chasum to young Anansu, Toena Lolia, Tata Bachuba Madoji, Tanganazu, Sucho can let you be Telia, Takaris and Tonanang in Unurism Gay.
2: Legis,
1: that's one when Alone, Bishi Shubina, Colia, the Namjulang and Anni Gishushun and Sinche, Yan, Tandakaris and the Jimju Hajan get up the Mudus and Miner. Mananzu trailing a letter, pretty me mambuching when a chasabina, a gunga to Sunam she tangar she or tantanacy, to Gunta to be in the letter, more than Jackie to him the Leziliada, and also pretty manso mambusi mini lema, chandula solia, pianip, shan and gorsval.
2: Legil.
1: The day induced him by another, ma chando pizzaje, a carasin tawani, sumzam shoes, habe jelia, yajimishi, perlia lo induced him by another, and azuya, Satu carasin solo, mata, waking gainer, Ninkamia gun so at tantanacy, carasin the taxala so timida. So,
2: 苏姑妈的阿姐阿姐但能去忙大姐呢恰苏姨们去她跟她去去吧顶着人心嘛西律提别阿姐顶着可是呢可有密色顶着是等于顶着是下了 咱们的那里当然做可能是被马的能行且比如迷茫期作为处理呀没同迷中为出席客厅系列呀求要是吧了是是了马上呢当然做那些啥子忙不起来呀咱们的那听个就不是让有的这些是的话了是是了听这印度怎么的没唱没咱们的出去是那么多的千里汤吞别十里几面没唱没当然做啥子吐不定这些是的话了是是了当然做咱们的那地方了那地方的长安汤天不肯这些我里那里给他冲突吧 当然就是他对苦有的用所听不定这是吧是是当然就听上去说那路球忙不起给那咱别人全对妈那么说给能去动画了是是当然就咱们的我呢学会呢出去个人当的主力先大脸眉毛我妈塞 추추 카세기 뒤체데다 주리 신나레 토유브디 체릭 토네 이능 난조 제세 셉시라 규난도관라
1: 시샬
2: 팅두이네 당난조 셀라 그뒤 슈비

0: ཁྱི ནང་དོན་ དེ་ ཤུན་ཟམ་ དེ་ ལེབར་ བ་ ད་ཏ་རི་ དེ་ ཤུགོ་ ནེ་ཅུ་ ཁན་དེ་ ཆུང་ ཡུམེ་ མོ་ཏུ་ཅེ་ མ་ ཤུགོ་ ཡིན་ས
1: ཁ་ཕུ་ ཁུ་རི་ ཕུ་ ཐུ་ མོ་ སོང་ ཝེ་ ཇུང་ ཁུ་ ཆག་ ཅན་ ཙམ་ ཇུང་ ཤི་ ཡ་ ཁེ་ ཆུང་ ཨོ་ དམ་ ཁུ་ ཤི་ ཆེ་ ཙམ་ ཆུ་ དེ་ གུན་ ཁི་ ཉེ་ ཝང་ གུ་ བེ་ ཁུར་ ཁུར་ཅི་
0: ད་ ས་ག་གེ་ ཨན་ ཤེ་ཅན་ད་ ཤེ་བོ་ བུབུན་ཉི་ ཙུང་གང་ལ་ ཚུབེ་ ཀོར་ད་ ཧ་ ཀོ་ཏུ་ ཙམ་པ་ ལ་ཡོ་ཅི་ ཏང་ཅེ་ མི་ཅི་གེ་ དང་གདམ་རིས མི་དུ་ སུར་ཡ་སན་ མི་དི་ སུན་ཤིང་ སིང་ཡེ་དེ་རིས སུན་ཤིང་གི་ ཕ་ཡུ་དི་ ལུང་བ་ ཅུང་དོ་ནེ་རིས ཁོ་ ཏག་བང་གུ་ བུ་ཅི་རིས ཤུགོ་ཡ་ ཏིང་དོ་ལ་ཡ་ ཅེ་སུན་ཅེ་ག་ ཀོན་ཛ་ ཁོ་བིང་གྱ་དི་གེ་ ལུང་བ་དེ་ཡ་ ནེ་ཆ་ཅེ་དེ་ཡོ་རིས སུན་ཤིང་དི་ ཏོབ་ཅིན་བ་ ཡེ་བེ་གང་ལ་ཡ་ Sosu chujok baze changmolo ane chu jani xin tuba juni zheng yuk cikjian da nungi yuk zeli ya nrenda tengyo ju yoris. Dendaya son zang longbe mige sunxing jinjung nye di bao yu chi gong liya becha xa ni sunxing liya yu chi chanda zheni sigi yoris. Gu da sao ge da xe zhen xe bo zonggan chube ne chu digi sunxing liya xe cedu zamba sunxing ge gar xe gi yoris na. Tani zui dintre cha cha yu na, nye liya xa xa ra, haa loo tia je, kuni zunga na loo liya, ju je xe ju bara liya, gansi ji de liya, da kyung na ro na. De ya nganyi ge, puk tepsi ji ju du che cha su na, kar kor me ba, paa le yu, tos kide xe yu aris. Yu ho ge, nye drup goya ge, le kintre chi yu yi ne, gandup ji du ji je, robo che cho, tos kide xe yu aris. Tene ku da sao ge, chan lu, ngui si mo, tom ji ji, yu ho le tre je, xa xa ra nge, ngui di ge zonga na loog, mi da zun sunga di ge liya di je, kuni bubun ni liya, da diyon da, yang su gan chi chi yong ya ge tepsi na ro na, tuz ka di nga zi che vris. Yu ho ge, to che na zi je, xe ni ngui li ni zonga liya, pa lo ni, xe zhen xe bo bubun ni liya, yang su yong ya ge tepsi chi ge yo res. Gu da sao ge sun xin li gar xe ge yo res na, kira liya, nye bubun ni ge bi ya ge tepsi kari yo, tuz ka di ge chi di zamba sun xin ge,
2: ge bu mao si ni ge mi nye di. Gyuda onyiga yungyo michiri, kwe kirangi, bingya nyi zonga nalo ne shodo cheche. Suye kyan chigiri mato, duskide shasi imari. Dendre sonzan, kuni zonga ne poya mato, shendagi kebyagi tipsi yomari. Duskide lengyevris, guda sawge, jana togo ra ngara nyi shangro. Duskide shevris, sunshinga gem gegi, rana dendre limda cala, nganyi nyili, puyungi tipsi ji mebina, riya yomari. Zonga ne kuni po cabes yeliya, rusen rukunji, Gomarbe, nyeji joda, midi nyi mebi ina, dendadi, kene drupto gomari, duskide shevris.
0: Gu da sao ge, chana midi nyi sche, misu da sure.
2: Duskide, gechi tu zamba, ne sunshinge, genzu yal qabu yungyo gi, zau yuanda, zau ru, kuni ri, darkes kuni ge, ding yun ri gyuri ya, bungro ruru seje, kakchung bulega chigi yore. Nga da kuni nyi, ribishi dayu, gesi kuni ge, rogbochi ro chana, dendadi drupto gori. Tuskide shevris.
0: Gu da sao ge, ding yun ri wuda, dibido ta rungge yo ma ri. Kiranga lamsan chin che, kuni nyi dendri shu che, kandre chana ka dus che, judu chana kagri.
2: Tuskide shevris. Sun shin ge, yonga, dendri yin nye tanda ran chin cho. Kiranga deya, top che da chan dendri angsa chi ya, nye kuni chi che yonko. Tuskide nga zi shevris.
0: Gu da sao ge, layo di ge liya, lege ku che pakpa chi she tani, 세리

0: ཁེ ཕེ ཁེ ལུང ཆེ ནེ ཐང དང ཁེ ཁེ སང ཁེ ཉང ཅ ལེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: Sama Wulingye, Gongkham San. Dile ni penda sunbe ce jubye tang, jina nga be ce si, resa dao zhe.
2: Teng di li cen nang, shu gyo nang tuen zong ni. Nga si shu nu tui qin sha sam su, ji gyab shu jin Xi Jinping ki, chi lian jing di, gya qin shu nu cu, puk sam sim ding la jang ni, bie bu tulin qie gui xie bie gui ma nang hui. Rang jong ki shun gye mang bu, chong sip tar gye dong gyur bie zun qie bie gor tang.
1: Rang jong ki sa gui ka ki, xin le tui zui tam zin qie di, jie mui ji dip ki le dung ka, dian di zhu xin yu bie goro.
2: རང གིས གིན ཁམ ཁུར ཡོད དེ ཤིབས ཚེན དེ ནེ ཀྱང ཧུ ཕང སར དེ ཚོགས པེ ཁང ཆོང སར ཐོར བེ བ ཐོ ལིན ཆེན ནེ བེ གི གིན ཁམ སུང ཅེ གིན ལིན ཆེ ཆེ ལེ གི ཆེན པོ ཕུ བེ གོར
1: ང ཅི ངེ སུ རིན ལྷ སར ཁུར ཡོད ཙང རེ ཆེ ཁེན ཚུ ཐོ རིན ཆོ ཚུ ང པ ནེ གོ ཚུ དེ ཆོང གི ཙང རེ ཆེ ནེ ངེ ཚུ བེ ཉམ སང ངོ པ རེ ཆེ བེ གོར
2: ཁེ སེ གིན གུན ཚོ ལོ ནེ གེ ཁང སིམ ཤུ མི ཉ པ ཁང གི ཁང གི ཚོ བར རེ ཤིན ཧུ བེ གོར སོ ཁིན ཤམ ལེ ཐིང དེ ལེ ཚེན གི ནང ཁེན ཤིབ ཅན ཧ སེ རན ཧ
1: ངསི ཤུ ནུ ཐེ ཅིན ཤར ཚམ སུ ཅི ཡ ཤུ ཅི ཅི ཅིན ཕིང ཁེ ཀྲུང གུ ངསི ཤུ ནུ སིང ད ཐང ཐུ རབ ས བེ ཤུ ནུ དོང ལིན བེ ཆ གི ཐོབ ཁེ ཐུ མི ར ཅིན ནེ ཅིན དེ ཡ ཅི ཤུ ནུ ཚུ ཕོ སན སེམ དེང ལ ཅང ནེ མེ བ ཧོལ ལིན ཆེ གུ བ ཐང རང ཅི ལེ ནེ ཐོ ལེ ཅི ས བ ཇོ བ ཐང ཡང ལམ ས བེ ཐོ ལང ཅུ དུབ ཤུ ཅེ སུ བུ གུ བེ གུ མ ནང ཤེ རང ཅོང ཁེ ཡ ཡང བེ ཤིང ཐང ཐང ཇོ ར རེ ཅོང ཅེ སུ ཤུན ཡི མང བེ ཆོང སེ ཐ ཅེ དུང ཅུ ར སོ ཉམ ཐུ བེ སེ ཅེ གེབ ཡོ 孔子希林奇特别的唐伯了创世塔界东西越近我查托你别村切铁狼索罗切尼下游时姐姐书记各季铁萨迪熊的错了没得切举罗根本特别有事项目拉铁国体三九修银他家村主总错的创作了接着切别推了开月行列出借切这主张家养别色心托撒个牛巴堂你别列切行月
3: 春节期无节春托我同中旅村主总控期秋都就谈处理成绩新村偶尔来个切不了永不过日期你家的年数两层穷松写送不是春主总错对象错对创作你送入卡期明明能住冬天努不自然期他家明明能住冬在摇下月老在撒别培育了军队东西月期送不是天给切了错对创作了春节来住谈年女切冬马嘎娘们来切西西间期娘们的边州马拉出不月景 nani ki yungpa koro chi chukye dunju tiongku chung yubshi. Longe na, payu ki tingrib xingle kongbi nyubu chung yang, lo chu ki ngodong nang ri ri cha yubshi. Lo chu ki, chongse tarje dungju ti xio gui to chi ju zang mani ba. Dian dian dik di che ne, ngan zu gangwa ki sa chi di to bebo hulin che guwa xik ri chi sung bashi. Lo chu ki dam ju ni, sa du xun ki che tong mang bu ngun su xi ki. Ji jia shu ji Xi Jinping ki ganga yi la tenpo rung e ne, Shunu mangpu shi ki shirim ki tapsa dhumara rengji lenni chadu kune tamba tyonye tang bebong lhomi che di langzu si xin ngom xin yubshi. Mianzhu honga zong zheshikang xiang ki dengsi shunle kang ki le dhumba zhang yu chi ki shirim ni lop kang yakshu shi tang mangcho ni gigan yakshu shi ki xiang chung ni shunji le dhumba shi ki me ngon ni shirim tu langzu si jing ngon ba chi ki yin xie sung ba shi. Pian zhung xing zhou lop qin ki loma shi ki ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ngay rang chi lian nian tuo bai ba hu lin qian nian lang zu niam san ngun ju yin xie sun ba zhe pe qiang dan qi se bo tuo ce mi xie dong a bian yin yu ba tang pen zhong ga di jian kham zhuo le tuan le pi ge cai yu gong si lian jin jian dong ge san jian zhen qi pu jun qi tuo ren nu jie su bu xin yu shi ge san jian zhen luo xin tuan qi pe yu du luo nian zhuo le tuan le pi ge dong wei lai la xiu xin cen zhe san zhe dian nian sa du zhi ya suo za tang ge ju tuan ce lian nu la cai cui xi tu yu 他家公司提了德勒堂所在列宁长城陈总姐姐吞了国际出版品平均各地健康庄内吞了配件采用公司连进进动改善进进去现在德勒堂出版就把现在出的所有的吞别位只有我们吞采加上你书牌图的穷松写送不是老个人改善进进六千六千八千年吞了今年这把堂公司连进进度把脚堂况且你这我公司提只有我们吞不脱去了你日